gala zauro karantu fuleton ni sudani sahawai mada karenge wani justin ifaras kamdoni taman kariya kasuwe da karenye nakara nado ni faras kam shimalan jiwal waya mana da parumnyana kurusana shimalan nandiyebono andro taman do kariya kasuwe da bayenturo jiwal waya mana doni sabur osko fal

0: gila zoro harami kretinde so afwan afwan afwan da jarabi kretinde zo tuma idina lenye awo huro ikena andia nandia so roko ishena ndara son kirinu in kilavita fiskus kundu da uwa felanzi FMA
1: hello
0: paraskaram jo tamtama paraskaram hello hi harami kretinde so laktuba nabaro diolwa yamanandia purumgata